regenerating and rethinking resources. Kali ini, Path to Sustainable Growth kembali ngundang praktisi, leader, dan kelompok profesional di berbagai bidang untuk bergabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level discussions dengan speakers yang luar biasa. Mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, Ana Agung Gederai dari founder Arma, Heinz von Holzen dari founder Bumbu Bali, Nina Sudiono dari Rainforest Alliance, Tara Susanto dari Bumi Tera, Maitri Fisher dari Eko Mantra, Marta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya terbatas, jadi reservasi sekarang cukup dengan Rp500.000 per orang. Udah termasuk coffee breaks, lunch, dan kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Lo bisa langsung dapetin tiketnya di megatix.com. Yuk langsung amanin tiketnya di megatix.com. Info lengkap cek website The Apurva Kempinski Bali dan follow social medianya di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali. Dengan 500.000 kamu udah dapet ilmu tingkat tinggi, makan siang mewah, plus ikut melestarikan mangrove. Jauh lebih bermanfaat kan daripada uangnya habis buat bayar first date yang pas pulang kamu langsung di ghosting.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

7.8 FM, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, sadar gak sih kalau bumi kita, khususnya Bali, ini suhunya makin hari rasanya makin panas banget. Malah kadang, kelakuan netizen atau drama di sekitar kita jauh lebih membakar emosi. Daripada kita cuma bisa ngeluh, komplain di X atau bikin story, mending kita ambil tindakan nyata yang beneran ada hasilnya buat masa depan bumi kita. Kamu bisa mulai langkah kecil itu lewat Path to Sustainable Growth 2026 di hari Rabu 24 Juni 2026 di Candi Ballroom at the Apurva Kempinski Bali. Setelah sukses sebelumnya di 2025, Path to Sustainable Growth kembali lagi di 2026 tetap dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, and rethinking resources. Kali ini, Path to Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader, dan kelompok profesional di berbagai bidang untuk bergabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high-level panel discussions, dengan speaker yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi, An Agung Gede Rai, Hans von Holzen, Nina Sudiono, Tara Susanto, Maitri Fisher, Merta Ada, dan masih banyak lagi. Tiketnya terbatas, jadi reservasi sekarang cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee breaks, lunch, dan kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Buruan grab your tiket di megatix.com. Info lengkap pantengin aja website The Apurva Kempinski Bali. Dan follow sosial medianya di @kempinskibali. Dua kali ya, follow @kempinskibali. Ingat, tiketnya ini beneran terbatas. Jangan sampai kamu telat beli. Giliran urusan masa depan bumi ditunda-tunda. Tapi kalau balas chat dari mantan yang toksik, cepetnya minta ampun.

0: sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

87.8 FM, rock your day with the Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star. Kalau di dunia ini cuma boleh dengerin satu musik doang, gue bakal milih musiknya Tim Bergling atau yang dikenal sebagai Avicii. Dulu waktu kecil, gue pingin cepet-cepet dewasa, terus ke Tomorrowland nonton Avicii. Sekarang gue udah cukup dewasa, Avicii-nya udah gak ada. Sedih banget, rockstar. Lo punya pengalaman yang mirip sama gue atau bener-bener plek ketiplek sama? Seumur gue hidup 23 tahun, gak pernah senyesel ini menjadi Gen Z. Banyak banget ya angkatan-angkatan terdahulu gue yang bilang, lo mah enak, sekarang mah enak. Ah masa sih, siapa yang enak? Siapa yang bakal mengembalikan era jaya genre musik EDM itu? Gak ada yang setara. Atau apakah ada ya? We'll see. Gue Natalie Wakari, on 14th June 2026, mark my first time on air mengudara di The Rockin' Life Bali. Mari kita menjelajah dunia musik ini. Lagi-lagi gue akan ngeluarin pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Udah kenalan kan? Semoga pelan-pelan juga makin sayang. Dan kalau

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, gue mau cerita sesuatu yang literally bikin gue mau nangis, tapi ujung-ujungnya malah ketawa. Lensa kamera gue dirusakin sama adik gue, ada dent gitu, jadi lensanya peot dikit, tapi jadinya lensanya gak bisa fokus. Lalu gue keinget, dulu pas dibeliin kamera, dibeliin juga lensa, lensa yang ngezoom gitu, tapi gue nggak tahu itu di mana. Alhasil gue bongkar-bongkar gudang dan ketemu. Ya awalnya gue mau rekam keseharian gue ala-ala vlog gitu, tapi nggak bisa karena yang di zoom ya kedahit gue. Endingnya gue pakai foto-foto estetik aja. Kalau orang kan pakai kamera analog dan keseruannya dari apakah kameranya itu nangkep gambar atau enggak, sama aja kan kayak gue. Tapi tau nggak, dari situ gue belajar satu hal yang gue rasa semua orang perlu dengar. Dalam hidup ini wajib banget usahain lihat sisi positif, karena siapa tahu di balik sesuatu yang bikin lo mau marah-marah ada hal baik yang nongol diem-diem. Cilah, gokil kan. Nah gue kasih lo latihan ya rockstar. Pertamax sekarang 16.000. Dari sisi lo, apa sih sisi positifnya? Gue tunggu jawabannya.

0: Mau liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa santetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir, soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.
4: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8 FM. This is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada satu komentar di YouTube Rockstar yang bikin gue tuh mikir seharian. Komentarnya tuh kayak gini. Ternyata gue sukanya Dilan, bukan Iqbal. Nah, Iqbal Ramadan, yang dimana dia ini juga selain aktor juga musisi, di dunia musiknya itu dia minta dipanggil Bale, bukan Iqbal. Dia pernah rilis 3 lagu sekaligus, Cinta Luka Sempurna, Fortuna, dan Di Bawah Lampu dalam satu video klip dengan vibes vintage 90-an. Terus ada juga adegan dia naik kuda di pantai. Nah, responnya itu beragam banget. Lalu tahun lalu dia rilis lagi, judulnya Yang Kutakuti. Lagu ini tentang takut jadi versi diri sendiri yang enggak lo mau. Dan gue jadi mikir rockstar, gimana jadinya kalau semua artis di dunia cuma dikenal dari karyanya? Gak ada nama, gak ada drama, gak ada nih embel-embel istrinya si A atau skandalnya si B. Just the art. Apakah dunia ini bakal lebih tenang? Atau kita justru kehilangan alasan buat ngefans? Karena kalau Mona Lisa nih gak ada nama Leonardo da Vinci-nya, mungkin kita cuma lihat itu sebagai lukisan cewek yang alisnya botak.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, gue udah di titik dimana setiap gue masuk kafe, hal pertama yang gue lihat bukan menunya, bukan interiornya, tapi mesin kopinya. Merek apa? La Marzocco, La Spazial, Slayer, Black Eagle? Itu beda dunia, rockstar. La Marzocco itu legendaris sejak 1927. Nah, kafe-kafe yang pakai ini biasanya bangga banget sama standar dan tradisi mereka. Kalau La Spazial lebih less famous, tapi justru yang pertama bawa dual boiler ke mesin compact sejak 2003. Nah, kafe yang pakai ini nggak perlu show off. Mereka tahu apa yang mereka lakuin. Nah, ada juga nih Slayer. Tiap mesinnya itu dibuat handmade, jadi pakai tangan dibuat satu persatu. Nah, kafe yang pakai Slayer ini sangat intentional. Sampai detail yang paling kecil pun mereka pikirin. Dan yang terakhir ada Black Eagle nih. Salah satu mesin resmi World Barista Championship selama 6 tahun berturut-turut. Kalau lo ketemu Black Eagle balik counter, wah ini baristanya udah main di level yang berbeda. Jadi rockstar, next time lo masuk kafe, jangan langsung lihat menunya. Lihat dulu ada yang di balik counter. Mesinnya. Maksud gue mesinnya.

0: 87.8 FM, Rock Your Life with the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, 3 jam tadi kita udah ngebahas banyak hal. Dari Avicii yang bikin gue nyesel jadi Gen Z, terus sampai mesin kopi yang ternyata bisa ceritain segalanya sebelum lo pesan apapun. Satu hal yang gue bawa dari semua obrolan ini, dunia itu penuh cerita. Dan lo rockstar adalah salah satu cerita yang paling menarik di dalamnya. Makasih udah nemenin gue hari ini, literally dari awal sampai akhir. Makasih juga buat semua yang udah kerja keras di balik layar. Untuk operator Aca yang wajahnya milenial, ternyata Gen Z. Dan semua tim The Rockin' Life, semua yang bikin siaran ini bisa sampai ke telinga lo. Tanpa mereka, suara gue gak akan kemana-mana. Gue Natalie Wakari, sampai ketemu lagi. XOXO, hugs and kisses from Nat. Have a rockin' weekend, rockstar.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Uits, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Ari Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak, dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.

0: tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Tim Live Bali. Dan suaranya masih di sini, masih marah-marahin kamu ya kan. Kalau kamu udah ngeluh terus tanpa solusi, ngapain? Mending diem, terus buka laptop, buka handphone, buka Instagram, terus cari deh Pullman Bali Legian Beach. Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta, di mana punya Accor Hotel Escape Seal. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow sosial media @PullmanBali, sekali lagi @PullmanBali. Cinta.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Selamat datang kembali pada FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Selamat siang Rockstar. Wow, hari yang panas setelah pertandingan panas Piala Dunia. Dan kali ini ditemenin sama saya, Dennis Wardene, Rockin' Weekend sampai jam 4 sore. Banyak yang akan kita bahas dan langsung aja kita mulai dengan satu hits yang jadi soundtrack dari Piala Dunia juga. Ini dia Kenan dengan Waving Flag. Tahunnya saya lupa, tapi lagunya enak kok.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Iya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: sih karena aku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

Blower DC Commander 8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rock in Life Bali. Deras Wardana, masih nemenin kamu di sini, Wak Star. Keputus-putus ya, gara-gara mungkin kalau kita nontonin Piala Dunia gitu kan, kita lagi senang-senangnya lihatan pertandingan-pertandingan sepak bola, di mana teman-teman kita itu urusannya udah bukan soal nontonin pertandingan yang seru lagi, tapi dualisme kewarganegaraan. Coba deh, di tempat saya, di Nusa Dua sana, saya tadi ngeliat nih, bendera Argentina segede gamreng, gede bet. Terus ada juga yang masang bendera Prancis, bendera Belanda, Italia, Jerman, semuanya gede nih. Cuman yang jadi pertanyaan gini, ya kan, pas 17-an apakah lo naikin bendera Indonesia segede-gede itu juga? Atau waktu timnas Indonesia main, apakah lo dukung juga? Apakah lo beli jersinya juga? Atau jangan-jangan ya sekedar punya aja deh, cari jersi-jersi yang kualitas nomor berapa gitu?

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Selamat 7,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan suara anda masih di sini, masih nemenin kamu di tengah hari-hari panas, di tengah banyak orang yang kayak ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini. Ya udahlah, panasnya hari kamu ademin dulu, istirahat dulu ya kan, buat diri kamu senyaman mungkin. Kalau di rumah nggak nyaman, gimana kalau kita liburannya yang dekat-dekat di Pullman Bali Legian Beach, di Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta. Karena mereka punya Accor Hotel Escape Sale, di mana kita bisa nikmatin staycation yang lebih hemat, dapat tetap akses premium, pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan tentunya pelayanannya mewah dengan khas dari Pullman Bali Legian Beach. Kamu bisa dapetin diskon sampai 25% buat liburan kamu dengan banyak banget nih extra benefit untuk semua all member alias Accor Life Limitless member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026, periode stay-nya sampai 30 September 2026, dan jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang dan dapetin banyak keuntungan tiap harinya. Jadi kamu reservasi aja buruan, cek info lengkapnya dari sekarang juga di @pullmanbali. Sekali lagi, silakan dibuka sosial medianya, terus di follow deh, Pullman Bali, Pullman Bali.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan suaranya masih di sini, masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Masih 1-0 untuk kedudukan Australia atas Turki di Piala Dunia. Jadi kalau nonton Rockstar, mungkin lo akan sedikit deg-degan, mungkin kayak, ini orang kan gak bikin gol apa ya, gak niat main apa ya Turki ya. Ya sabar aja dulu, mereka emang lagi cari-cari kesempatan. Karena banyak kan kesempatan-kesempatan itu terjadi karena apa ya, karena banyaknya orang-orang yang lengah gitu. Seperti kata Bang Napi, seperti yang kita tahu tentang penemu dari bola lampu. Kita tahu Thomas Alva Edison ya kan, padahal ini adalah ciptaan penemu lain yang dia kumpulin dan dia daftarin gitu. Jadi orang-orang yang lainnya lengah tidak mendaftarkan duluan. Makanya duluan lah biar kesempatan lo buat request ke di sini nggak kepotong gitu. Jadi langsung aja WhatsAppin kita 0811-3807-878, telepon 750205, atau biar lebih gampang lagi langsung aja ke sosial media kita, TheWalkinLife.Bali.

0: 107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dennis Wardana masih nemenin kamu Rockstar sampai di jam 4 sore nanti. Masih ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Kedudukan sementara nih berapa cak? Udah 2-0 ya? 1-0. 1-0 untuk Australia atas Turki. Dan gimana kalau kita ngelihat kayak dari pertandingan dari tadi gitu kan ya, Haiti lawan Skotlandia 0-1, kemudian Brazil lawan Maroko 1 sama. Tapi pernah enggak sih penasaran sebenarnya sepak bola ini datangnya dari mana? Ada yang bilang dari Inggris, ada yang bilang dari Amerika Selatan. Bahkan beberapa bilang kalau sepak bola ini adalah bagian dari ritual kesuburan di masa lalu yang ada hubungannya sama horor-hororan. Tapi yang pasti katanya sekarang itu sepak bola sudah tergantung di mana dan dari mana duitnya. Karena pemain sepak bola begitu umurnya udah melewati sekian tahun gitu, udah mau pensiun, mereka yang pasti dikejar adalah duit. Kalau mereka gak terkenal-terkenal banget, mereka pas udah mainnya lagi bagus-bagusnya itu pensiun. Tapi kalau udah terkenal sampai tua tuh tetap main. Ronaldo, Messi contohnya, atau siapa gitu yang Oki Rengga mungkin, Abang Oki Rengga, dia tetap main, tapi dia mainnya main film ya. Jangan, kalau kita main apa yuk? Main requestan boleh. WhatsAppin kita 0811-3807-878. Atau kalau mau telepon boleh 750-205, silakan dihubungi. Atau sosial media aja, therockinlife.bali.
1: Let's play football.

0: go down over time.
1: JJ, kirimin gue stiker Joroklo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dari suaranya masih nemenin kamu di sini, masih di Rockin' Weekend. Ini satu hits dari DNC dengan Cake by the Ocean. Requestnya tadi sama siapa nih? Sama Nana udah WhatsApp. Kemudian ada Dr. Ardi juga di Instagram. Udah saya puterin lagunya juga tadi ya, Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Terus ada Ardi juga, requestnya Dido White Flag. Wah, nyerah ngapain nih? Abis ini kita puterin. Apa sih rockstar kalau kita lagi ngorte, lagi ngobrol gitu maksudnya. Ngorte itu adalah ngobrol ya dalam bahasa Bali ya. Pernah gak sih lo lagi ngobrol terus tiba-tiba kayak, hah? Apa? Hah? Gitu kan. Ternyata kita sebagai laki-laki itu adalah hal yang wajar. Jadi menurut scientific reports, nemuin kalau perempuan itu punya sensitivity hearing atau sensitivitas dalam mendengarkan itu 2 desibel lebih tinggi dari perempuan. Jadinya laki-laki itu kadang menganggap suara tinggi, apalagi pas berantem, pas berargumen, itu cuman sekedar sebagai noise aja, bukan sebagai suara seseorang. Terus juga perempuan itu katanya bisa lebih apa ya, lebih sensitif dalam pendengaran dibandingin sama laki-laki. Oh gitu, mungkin aja ya kan. Makanya ada istilah perempuan butuhnya didengarkan, laki-laki bukan butuhnya mendengarkan sih, lebih kayak membelikan mungkin ya, atau dibelikan. Ah, tinggal tergantung siapa modal.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dennis Wardana masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 4 sore nanti. Emang banyak ya cerita-cerita belakangan ini di sosial media, serem-serem. Mulai dari cerita tentang gimana orang-orang ada yang kayak di jalan-jalan diketok-ketok mobilnya lah, terus di jalan-jalan itu pas mereka lagi pergi kayak apa ya, mereka tuh ngedapetin teror lah dari orang-orang, cuman gara-gara dibilangnya gak baik di jalan. Gak baiknya kenapa? Ada yang karena gak mau ngasih sedekah ke orang yang ketok-ketok mobilnya, sampai ke mereka punya postingan-postingan yang serem gitu di sosial media. Seserem apa sih, saya gak tahu ya. Cuman menurut mereka tuh adalah postingan jujur yang dianggapnya menentang sesuatu, menentang kebijakan. Ya sedikit berhati-hatilah rockstar ya, jangan sampai ini membawa buruk gitu buat lo. Jangan sampai lo berangkatnya damai, pulang-pulang pas ngeliat mobil kok kayaknya ada yang aneh ya, ternyata mobilnya dipasangin pelacak. Waduh, serem juga tuh.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardene masih di sini, Wowstar masih nemenin kamu di Rockin' Weekend sampai jam 4 sore. Masih banyak cerita-cerita kita gitu kan ya. Terus juga masih banyak lagi orang-orang yang apa ya, yang memilih buat jalan-jalan gitu. Memilih-milih buat ngisi weekendnya dengan apa ya, ngisi weekendnya dengan mungkin keluar kota kemana atau ngejalanin hobi gitu kan ya. Tapi jangan sampai kamu kayak seorang pilot yang saya baca ini dari liputan6.com tentang seorang mantan pilot yang ditangkap setelah menerbangkan pesawat tanpa lisensi. Jadi dia udah ngelakuin lebih dari 900 penerbangan domestik dan juga internasional yang dijalanin dari 2009 sampai 2025. Dia menjalankan pekerjaan sebagai pilot Air Canada. Jadi selama berapa ya, hitungannya 17 tahun gitu kan ya. Polisi kemudian nangkep orang ini namanya Guffrey Wall di 1 Juni 2026. Gokil sih. Jadi dia gak pernah punya lisensi yang sah, gak pernah nyelesain ujian wajib gitu kan ya. Tapi dia berhasil menerbangkan pesawat. Apakah modalnya apa? Mungkin modalnya adalah mokondo, ya kan? Modal, konsistensi, dan doa aja.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock and Life Bali. Dari suaranya masih di sini Rockstar, masih nemenin kamu sampai jam 4 sore nanti. Masih cerita-cerita gitu kan ya. Barusan akhir dari pertandingan Australia melawan, lawan siapa tadi? Turki ya kan. Australia melawan Turki itu berakhir dengan skor 2-0. Australia yang hari ini terpaksa parkir pesawat itu bisa banget ya kan, Turki dibikin 0. Orang-orang tuh kayak capek dukungannya. Tapi Rockstar, enggak apa-apa kalau siapapun yang lo dukung sebenarnya. Itu enggak apa-apa. Mau lo dukung Australia, mau lo dukung Portugal dengan Ronaldo yang enggak pensiun-pensiun atau Argentina kata Aca yang Messi-nya gitu-gitu aja. Atau mungkin Brazil yang bawa Neymar sebagai logo aja ya. Ya kan? Siapapun sebenarnya boleh lo dukung. Tapi yang enggak boleh dukung adalah pakai baju atau jersey palsu buat ngedukung. Ini jadi dari liputan6.com, otoritas bea cukai Hong Kong baru aja nyita barang palsu nilai 20 juta dolar Hong Kong atau kalau dirupiahin sekitar 360 miliar rupiah dalam operasi besar-besaran menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Ribuan produk diamanin diduga akan dipasarin untuk memanfaatkan tingginya permintaan selama turnamen, dan ini diadain dari bulan Mei sampai Juni 2026. Ada 230 barang yang diduga adalah produk tiruan, udah pasti ada 30 ribu jersey dan juga banyak banget merchandise-merchandise lainnya. Kebayang ya kalau ada banyak banget merchandise-merchandise kayak gini. Pertama, lo kan mendukung negaranya gitu kan. Kedua, lo mendukung pemainnya. Tapi kalau dukungannya pakai barang-barang palsu, apakah lo bisa bangga dengan kemenangan mereka yang asli karena perjuangan?

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Daerah Suwardana masih di sini Rockstar. Masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Dan kalau kita ngeliatin sunset tuh rasanya nyenengin banget ya. Kalau kita bisa santai-santai, leye-leye sambil liburan gitu kan. Gak cuman dari mobil atau gak cuman dari pantai aja, tapi kita bisa di atasnya hotel paling kece di daerah Legian sini. Dari Pullman Bali Legian Beach kita bisa nikmatin staycation yang hemat, terus juga akses premium pinggir pantai dekat di rumah mana, pelayanan mewah khas dari Pullman Belgian Beach, dan sampai kita bisa dapat diskon 25% buat liburan dengan banyak banget extra benefit buat all alias Accor Life Limitless member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan periode staynya sampai 30 September 2026. Jadi member all sekarang alias Accor Life Limitless karena ada Accor Hotel Escape Sale dan dapetin banyak keuntungan tiap harinya. Langsung aja kamu cek sosial medianya @pullmanbali, sekali lagi @pullmanbali. Kamu cek di sana, kamu siap-siapin tanggal liburannya, ajuin cutinya besok biar tetap, iya kan?

87,8 FM. This is your number one lifestyle entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah suar daerah masih di sini Rockstar. Masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Masih ngeliat-liat gitu kan ya. Apakah kita sudah secinta itu sama Indonesia? Apakah kita sudah merekomendasikan liburan di Indonesia? Atau kita udah suka banget sama makanan Indonesia? Nah ini nih yang pas banget buat kita rayain dengan kuliner Nusantara dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Tiap Rabu dan Minggu dari jam 6 sore di Cuisine Restaurant at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi kuliner Nusantara adalah pengalaman kuliner yang wajib kamu coba, nggak bisa kamu temuin di tempat lain, karena maduin kekayaan rasa dan juga budaya kuliner Indonesia dengan gaya elegan khas dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dimulai dengan mewace, jadi mewace ini adalah ritual cuci tangan terinspirasi dari tradisi kerajaan Bali. Dilanjutin dengan makan sambil ditemenin musik tradisional Bali, juga tarian Bali yang elegan. Kuliner Nusantara ini bisa dinikmati dengan Rp588.000 plus-plus per orang dewasa. Terus juga kalau mau ngajak anak-anak 6-12 tahun itu Rp294.000 plus-plus aja. Kamu bisa reservasi sekarang dong. Langsung aja hubungin Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Dan juga biar lebih cepat, lo buka tuh sosial media, ya kan? Bisa ngiler kita lihat gambar, langsung aja dibuka sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi silakan sosial medianya di follow, dicek dari sekarang di @sofitelbalinusa2.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dennis Wardene, mau pamit dulu ya Rockstar. Dirilah di Extra Large dengan Jatuh Cinta, hits terakhir yang kita putarkan di siaran kali ini. Terima kasih udah dengerin dari jam 12 siang tadi. Kita akan ketemu lagi di hari Selasa di Drive and Jive. And stay tuned on the 7.8 FM, The Rockin' Life Bali. And have a rockin' weekend.

0: Rp25.000 per malam. Kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun. Late check out sampai jam 2 siang. Diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar misi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Petut Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Petut

Sustain Above Growth, balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion, jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Hein von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinskibali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: podcast bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: free dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam. Kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Liburanku datang memaksaku.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. DMHR.
2: Hey, everyone, Pirat FM, you're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be
1: Rockstar. Good morning, Rockstar. Kembali lagi bersama
2: dua Genzi.
1: Gua Genzi.
2: Tambah Agung jadi tiga
1: Genzi. Trio yang Genzi menguasai dunia.
2: Oh gitu. Oh berarti kita calon presiden baru.
1: Iya dong.
2: Oh iya.
1: Aku jadi wakilnya aja deh.
2: Kau wakilnya.
1: Iya.
2: Kenapa gitu?
1: Karena aku percaya sama keputusanmu.
2: Oh gitu. Siap. Berarti aku ketua. Lapor wakil. Jadi begitulah Rockstar ya. Senang sekali akhirnya kita bisa menyapa dan bertemu kamu lagi,
1: iya,
2: Rockstar.
1: Walaupun kita tidak bertatap muka, Rockstar, tapi kita tetap menemanimu di sepanjang jalan, sepanjang hari, sepanjang detik ya.
2: Betul, Rockstar. Dan semoga awalan pagi ini menjadi awal yang baik untuk kamu, Rockstar. Karena 3 hari bahkan sempat hujan ya,
1: yes.
2: Ya. Hujan dan sekalinya hujan deras banget, Rockstar.
1: Tapi di Jimbaran enggak sampai.
2: Enggak sempat hujan.
1: Iya, hujannya tapi yang kayak acik-acik.
2: Gerimis doang ya.
1: Iya, gerimis mengundang gitu.
2: Oh, gitu.
1: Mengundang kerinduan.
2: Baiklah. Dan ngomongin tentang hari ini benar-benar cara banget Rockstar di studio dan yes. Kalau lo hari ini mau sunsetan, as a sunset hunter, Rockstar itu katanya ada di jam 18.08 WITA.
1: Yes.
2: Tapi ada potensi tertutup awan 20% sampai
1: 40%. Masih oke okay lah.
2: Masih bisa berarti
1: masih
2: lihat sunsetnya ya.
1: Masih oke. Okay. Karena biasa kalau misalnya di atas 50, di 70, ah itu baru. Kamu tidak akan menikmati sunset, tapi kamu akan menikmati wajahnya dia doang.
2: Oh gitu ya. Gak apa-apa, tapi yang penting tetap nikmat ya, bisa bersama yes. orang tersayang. Semoga juga Rockstar harimu selalu menyenangkan bersama orang-orang tersayangmu. Dan selalu dilancarkan juga aktivitas dan rencananya hari ini.
1: Yes.
2: Ya, atau mungkin masih persiapan menuju tahun baru Hijriah atau mungkin lagi warawiri persiapan galungan sekarang ya. Semangat Rockstar.
1: Semangat.
2: Ya udah Rockstar, biar kamu kayak semangat langsung aja kita buka. This is Gemma Air.
1: Good morning.
2: Happy Rockstar with
1: Yuyu Medeli
2: and Herweda.

0: story with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Pertama dikutip dari CNNIndonesia.com, kepolisian Johor Bahru Malaysia menangkap 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan pemukulan terhadap asisten rumah tangga asal Indonesia. Kepolisian Johor dalam konferensi pers di Malaysia Minggu 14 Juni 2026 sedang memeriksa 4 orang pelaku pemukulan yang merupakan pasangan suami istri. Pihak kepolisian menyatakan masih menyelidiki motif pemukulan tersebut dan menyampaikan adanya dugaan kekerasan serupa yang kemungkinan dialami dua asisten rumah tangga lainnya yang juga berasal dari Indonesia.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Tim pencarian dan pertolongan SAR Denpasar menyelamatkan seorang pria pecinta binatang yang terjebak di tebing pantai Pandawa, Kabupaten Badung. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Bali, Iwayan Juni Antara, menjelaskan adanya laporan seorang pria berumur 55 tahun terjebak di tebing pantai setelah berupaya menolong seekor anjing Sabtu 13 Juni 2026 sekitar pukul 18.40 WITA. Basarnas melaporkan selama proses penyelamatan kondisi di sekitar tebing Pandawa gelap karena minim pencahayaan sempat menjadi kendala, tapi bisa diatasi dengan ketelitian dan kecermatan tim SAR gabungan. This is you, Madeline.
1: This is Harry Weda.
2: For the Rocking Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on the Rocking Life.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure. Ulala, ulala.
1: It's time for bola-bola Rockstar. Nah, jadi pasti banyak banget lewat ini di timeline lu, Rockstar. Yes. Kemarin baru aja opening Piala Dunia ya. Dan benar-benar sebenarnya gue lihat meriah. Yeah. Cuman ada berbagai perspektif dari netizen pastinya Rockstar. Yes. Yang suka membanding-bandingkan itu.
0: Yeah.
1: Jadi katanya lagu resmi turnamen Dede ini kan udah tampil dengan iringan penari, visualnya bagus banget.
0: Pokoknya udah best of
1: megah
0: best
1: ya
0: kan.
1: Tapi banyak yang komen katanya seremoninya ini kurang memuaskan.
0: Itu. Bahkan nih ya Rockstar, di media sosial juga banyak kali lah yang bilang tuh pembukaan tahun ini tuh kayak salah satu yang paling mengecewakan. Gak kayak yang dulu-dulu. Kalau misalnya Shakira versi yang waka-waka katanya kan itu ikonik banget kan.
1: Lebih memorable
0: iya,
1: katanya ya.
0: Dan bisa kebawa sampai sekarang gitu. Tapi kalau yang sekarang ini tuh kayak ya udah be aja. Tapi menurutku pas aku udah nonton, Oke aja.
1: Apalagi
0: warna kuningnya itu kan kayak seterang masa depanku gitu.
1: Mungkin karena gini gak sih Yuyu? Apa karena itu? Kita berdua nih sama-sama bukan pencinta bola.
0: Kayak
1: jadi
0: iya
1: kita
0: ya
1: gak terlalu ngikutin. Nah jadi mungkin yang ngerasa mewah dan tidak mewahnya itu adalah banyak yang benar-benar
0: ya
1: bias, yang benar-benar pencinta Piala Dunia banget gitu.
0: Bisa jadi sih. Kalau kayak gitu make sense sih ya Wak ya.
1: Make sense. Cuman yeah, kalau kemarin selain Dede ini ya, yang salah satu mencuri perhatian di Piala Dunia itu kemarin penampilannya Lisa Blackpink.
0: Oh iya.
1: Yang dengan lagu kolaborasinya yang judulnya Goals.
0: Goals.
1: Itu banyak memicu perdebatan sebenarnya Rockstar. Karena ada yang bilang ini bukan tipikal lagu Piala Dunia banget. Masa lagunya
0: beda,
1: menceritakan
0: ya
1: tentang body yang goals, bukan tentang bola gitu-gitu lah ya Rockstar ya. Cuman hebatnya setelah penampilan itu Lisa Blackpink dengan penampilannya itu trending di mana-mana.
0: Iya, kalau Lisa apalagi yang enggak trending dia.
1: Iya, dia hebat lah ya.
0: Iya, dia kayak keplesernya pun udah trending ya kan.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Belum, sabar ya.
2: Gak bisa, aku tuh kalau misalnya kita udah mau ngasih rekomendasi lagu buat Rockstar tuh kayaknya gak bisa ditahan-tahan, harus langsung.
1: Harus cepet-cepet ya rasanya ya, karena gak sabar.
2: Yes, karena Rockstar kita balik lagi di Music Lab yang pastinya kita bakal nambahin playlist kamu.
1: Pastinya.
2: Dan kali ini kita ada siapa? Kita ada dari sisi kanan.
1: Dari sisi kanan ada Madonna.
2: Madonna.
1: Jadi hari ini Madonna udah hadir langsung Rockstar ke studio.
2: Ya, dan katanya habis ini
1: Oh gitu suaranya Madonna. Jadi Madonna baru aja rilis single terbarunya, judulnya Love Sensation. Yang udah dirilis di 4 Juni lalu Rockstar. Dan lagu ini menjadi salah satu bagian dari album studio ke-15. Wow. Yang judulnya Confessions 2 yang dijadwalin di Rockstar udah dirilis akan di 3 Juli gitu ya.
2: Benar banget. Dan Rockstar lagu ini tuh ditulis dan diproduksi langsung sama si Madonna bersama produser legendarisnya yaitu Stuart Price. Jadi di kolaborasi kali ini tuh memang udah ditunggu-tunggu banget kan, karena mengingat si Stuart Price ini tuh salah satu sosok utama di balik kesuksesan album ikoniknya Madonna yang judulnya Confession on a Dance Floor. Kalau ini kan Confession 2 gitu.
1: Oh gitu. Jadi ini anak keduanya.
2: Iya.
1: Oh ya sudahlah Rockstar ya, biar kita enggak penasaran. Iya. Rockstar. Langsung aja kita puterin This is Madonna with
2: Love Sensation.